Ya Alhamdulillah, demikian tadi awal pendengar muslim dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita terus sama-sama mengikuti sebentar tadi secara langsung ya, sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Umar Lee Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali semula ke Studio Nur Islam FM Radio Brunei untuk hari ini. Pertemuan kita Jumaat ya, 17 Muharram 1448 Hijrah ya, bersamaan 3 Julai 2026 masih. Jadi harapan kami di pagi ini, semoga pendengar-pendengar kita ya semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga amal ibadah kita ya diterima Allah Subhanahu wa taala juga. Di pagi ini ruangan salam subuh masih lagi menemani bis kita sehinggalah jam 7 pagi ini nanti. Baiklah, ada pendengar bersama kita, ikuti seketika itu motivasi kehidupan.
1: Ketenangan hati. Hai manusia, hebat macam mana pun kita sebagai manusia, ketika Allah mencabut ketenangan dari dalam hati kita, maka sekelip mata sahaja dunia ini akan terasa sempit. Kita akan mencari perlindungan ke hulu dan ke hilir. Yang hebat tidak lagi kelihatan hebat. Bumi yang sangat luas sudah terasa sempit. Hari-hari yang dilalui terasa singkat kerana dibelenggu oleh kegelisahan. Benarlah kata pepatah, bahwasanya kekayaan yang paling agung di muka bumi ini adalah

Kenangan di dalam hati. Jadi dalam ungkapan ini bukan sindiran, malah untuk kita ingat beringat sesama manusia. Jangan kita sesekali merendahkan kelemahan dan kemampuan orang lain. Kerana setiap manusia yang hidup di dunia ini masing-masing diberikan keistimewaannya.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa menaiki kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Maha suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillah.

0: Ya, alhamdulillah, demikianlah tadi orang pendengar bersama kita dengarkan itu doa terselamat daripada segala jenis penyakit. Jadi mudah-mudahan kita dalam keadaan sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, dan mudah-mudahan juga kita sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala juga, ya. Baiklah orang pendengar yang dirahmati Allah, sekitar jam 6.30 minit pagi nanti kita akan bersama mengikuti itu rancangan munajat, di mana kali ini akan kita kongsikan satu tajuk, iaitu mengenai dengan doa masuk dan keluar tandas. Saya nantikan bersama 6.30 minit pagi ini nanti, ya. Jadi untuk audio yang baru saja bersama kami di pagi ini, terima kasih Milih Nur Islam FM. Mudah-mudahan, ya, kita nikmatilah, ya, pertemuan kita di pagi ini dengan hati yang lapang, ya, fikiran yang jernih dan niat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan tetaplah bersama kami di Nur Islam FM, Radio Brunei. InsyaAllah ya, pagi ini membawa kedamaian dan keberkahan untuk kita semua. Baiklah, untuk seterusnya bersama kita dengarkan dulu zikir harian di waktu pagi.
1: Zikir-zikir waktu pagi. Azkarus Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaykan nushur. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم